0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽치 리군기 회계 진남이
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས
4: Sankalanji, Kankamzang, Shamni Sanjir Yamdul Sanjijina, Tundi Sanjija Nantunzo,
5: Samlo Sarvi, a Janglam Saran, Hitchi Bali Niji Malak Wilson and Zinjok Satani Niji a Densha Mansa, Tanta Tua Shiba Shiji Kortang
4: Li Changi, Woodsbeak Stanja Zongli Tang Jacanovic Gurde.
5: Li Chengi Ariya Jetsuji, Jetsuk Topi, Jimmy Timotsuba Dang, Jetanong Kortang.
4: Jerben Mang Tsukjin, the Tsunsuni, Gosh Sengi, a monkey Jerchi Tungatang, Satchamla Zuljijer, but a Gutam Tangwe Kursuina.
5: Shuni Tangdi Sanjirje, Shiptinang Tung Kalasarwanang.
4: The Galikuni Pivinitzel, Jichapuji, Jimpingi, Nijing Ganlintang of the Injurne, Jajir Mang Tsutung Jayupi, Soyang Putsamir Tung Marangwi, Jacob Jer Tunchin Shigin, Si Nantunang Yude. Mengher Rangjeji, Niji Malo, who is searching, Kendil Nirutun Watane, Nijisan Mark Serpilche, Chirtunwa, Nijisan Ma Wichu Shippi, Chesalm Tortunwa, Nijib Dangerje, Dimke, Gentle Maper, Chirtunwa Jushiti, Huan Jordan, Chesu Kumpindo, Jeren Dachur Nidan Shivin Yude, Tanga Jungu, Niji Chapkun, Sir Yan Sujiwa Tarje, Jangdur Gehim Pivin Yude, Sotuk the Mi Jatan of Cheng Aksum Yopi, Longkur Kurtan Cheki, a look to Chiri and Nikon of Jule. Nin Chikati Tsunang, Jemuja, Long Kurzang me, Lutangwati, Mambur of Shiva, Niopi, Chichevi, Jung Chirje, Jung me, Dava Chigrang, Lukju Tapamasel, Nijisarvi, Long Kurzaya Nitang, Sambum Jetub Zodiang, Doctor Jet of Jule. Tacha Jemse, Lutu, Jerichtung Vitruni, Lutu Jetzamne, Sarchitapi, Nijelipshumashkine. Nistung Cherniloni, Nistung Nistiluare. Lub Jemangur, Rangjet, Sarchitapi, Nijim Chankurni. Lutung Sala Daba Nilsan Parni Stunga Tempum Chiligati, Gula Chapu, Sarchi Tapi, Nijima Lak Chikipton Yude Nistung Nirsum Lorsepti Rangjeje, Sarchi Tapi, Niji, Dugjum Chankurji, Jemche, Loki, Dugjum Chankur Namzumvi, Dersel Shekali, Tumurgani Lordi Rangjinjaguni, Meki Lundun Liv Galude Menger Jemche, Sarchi Tapi, Niji, Dugjum Chankure Stunga Tempum Anitang, Tumshir Jetam Sambati Gula Chapu, Sarji Tapi, Nirje, Rigjum Chenkurje, Sheka Zamzumatane Nirdan Jagu, Ni Rangjeje, Nirje, Rangko, Rangtru Tapsel, Vjachab Jaji Yen of Tambungang or Jimta Tabjer Japtur Shiude. A Japchi Sabutaje, Chapsel Nyamian Jimtangang, Chiranduatane Gula Chapu, Nirjum Kotula, Gustim Chapi Tindere Junki, Dimki Chibi, Jangdu Nirji, Lakji Palude Nirji Danger, No Huam Jordan, Chesu Kumpija, Never Show Tangjayule Nistung Jujilude Chichapuja, Sijin Pingi, Jacob Jacon Pilting, of the injured gen, Tabji and Totato, Ni, Nirjin Zapchul Sarjetan, Nirjim Kotul Sarji, Nirji Lassel Sarji, Nirji Lam Shul Sarji, Shug Yuni, Jepchim Yamila, Hunjababji, Nirji of the injured gen, Tabji Sara, Tomer Tonang Yude, Lomangan, Chichapuja, Sijin Pingi, Dibab Jen Pejitan, Jerdulajini, Nam Shilke, and Rapton Rambatonang, we. Niji of Danger Jin, Tabjik Sari, Nang Tuntan, Laglin, a gentle me, but a pensum jay, Susan Batana. Rangjeje, Nijin Pejila, a gentle me, but a Tabgil Sarashun Watana. Namba Sarato, but a Nichim Zalude. Kungi, Tangsung Tanyungtan, of Danger Nichi, Niji Malam Junior Tinjana, Rangjeje, Niji Sarji, Kapshuk Zoyana. A Jetala Jetskini, Munzig, Jiktur, a gentum shepatana. Niji Malak Saran, Changultan, and Zipton Juxatani. Nijib Danger Lang Ganim Shaki Siftan Yude. Marang Vikung Hepe Shungan Kilosert, Toshiman or Pape Kabe Kungi Nijir Naton, Kumpetrochen, Tapchir Naton Shigina Nazi Hun Lao Long Lugutang, Ulfu Sastu Shipaina Tartartina, Mun Tung Rangjin Dabashirindiga Tim Tsung Sir Dosu Lugna, Natu Nijia Mangzi and B. Telus Churchin Nipan Dumpishiki ངེས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས དངས ལོར ཐར ཐང སང ལུང ནི ཏུ དུང ཤི ནི དང བྱེ བ དྲིག དུང ཐབ ཅི ཡོ ལེ ད ལུང ཚོ ལུང་ཁུར ཅེན བོ ཅེལེབ ཇ ཙམ ཅེ རྒྱང་རང རྒྱམ ཚུ ཤུག སབ ཅོ ཏབ ཡེ ནིར་ཇེ སང མི ཁོ ཆུ ནི པ རྒྱན ཐལ ངང ཆེར་བ ཤིན ཡོ་དེ ད་ ཆ དེར ནི མམལ ཤེ ཐང དང ཉང ངམ ཐང ཐང རྒུལ ཅེ ན བགམི ལུག ཁང ཅེན བུར འཇར ཅིན ཡོ་དེ ལུང དང ཨོལ སུག ནིར་ཇེ སར བེ རིག ཇུན ཅན ཁུར ཅེ བཟུང བེ བདར ཚལ རྒྱན ཅལ མེ པར ཐོར ཅན པ དང ཆབ ཅིག ཅེར ཏར ཅེ ནི ལུག ཏུང ནེ མོ ནི ལུག ཅུལ ནེ མོ བར ཅེ གུག ཇ ངར བེ མེ པར ཅེ དེ ནིར་ཇེ སར བ ཅེ ཐབ དང བེ ཅུལ ཡག པོ ཐབ ཅིན གན ལིམ ཤིལ གི སམ ᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱪᱮᱱᱡᱮᱱ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱡᱤᱠᱴᱮᱱ ᱥᱮ ᱪᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱱᱤᱢ ᱡᱩᱠᱥᱟᱯ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱣᱚᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱝᱫᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱪᱤ ᱞᱤᱴᱟ ᱠᱟᱝᱡᱩᱠ ᱴᱮᱱᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱥᱟᱵᱢ ᱛᱚᱠᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱠᱥᱟᱞᱢ ᱛᱚᱜᱱᱚ ᱞᱤᱴᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱥᱛᱩᱝᱥᱨ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱚᱞ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱵᱟᱜᱢᱤ ᱞᱚᱠᱷᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱣᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱚᱯᱤ ᱭᱮᱠᱤᱝ ᱚ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱯᱡᱤ ᱭᱩᱞᱮ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱜᱱᱚ ᱱᱟ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱟᱝ ᱪᱷᱞᱚ ᱪᱮᱞᱤ ᱴᱷᱤᱜᱞᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟᱛᱟᱝ ལོགཁི མྱུ ལམ རེ རེ བཞིན རེ ཆེ དང རེ ནི མན བར ཅིམ ཅི ལུང ལུག དང ཅིང ཀར ཞུང སི ཉ ནི རེ ཆི ཆག ལུག ཅི ལུག ལར གིམ ཁོ ཆེ བི ཝི ཁར ཅེ ཏ ཅེ བཞིན ཡོད ལོར ང ཚན ཅེ ཆན གུལ ཅུང ཨ བི རང རང ཅེ ཅེ ལོག ཅི མན ཅུག དེ ལོར ང ཚན ཅེ ཆན གུལ ཅེ བཞི བི དེ ཚུ ལི བ ཅ ཅེ བཞི ཅེ ཡིམ ཕར ཅེ ཡིན པ དང རིམ དེ ལོག ཅ དེ རང ཅེ ཅེ ལོག ཅེ ཁ ལོག ཅུལ གིམ ཁོ ཏུང བ རབ ཅམ ཅིག ལི བ ལ དེ རོ རམ ཁང ལི ཐབ ཅེ རེ ད ལོ ནི བཟུང རང་ཅེ ཅི ནི་སུག ནམ་ཅང ཟིག་ཅན ཤིན ཇུག་སབ ཏང ཡོད མང་ཧར ཇེ་ཡུང་ས ཤེམ་ཆན ཀོལ པི ཟིག་ཅན ཤེབ་ཅན པི ཆན་ཏིན ནི་སུག ཁ་ཅ ཅུན ཏུང་ཝ ཏུང་ཤར ནི་ལུག ནི ཀོལ་ཨ ཅ་པོ ཨང ཏང པུར ཏང པུར ལེབ ཡོད ནི་སུག ལག་ཅལ སར་བ ས་ཅིག ཅང པ ནི ས་ཅིག མང པུར པང་ལ ཆ་ད པ ད བི བར མོན་ཅར ཅུང ཝ ཏང ལི ཅིད ལུག་ཅི ནི་སུག ཏང ནོན ཅར་མ ཁ་ལུང ནི་སུག སུ ནི་སུག ལག་ཅ སར་བ ན ཅུག ཀོལ་ཨ ཅ་པོ ཧོན ཏུན ཅ ནི་བ ད ལེབ ཡོ པི ནིཇིག སར བབ དལིན ལ རྐན དེ དུང ཇིར ནི པ གལ ཆེན ཐོམ ཇིན ཡོད རང རྒྱ ཅི ད དུང བག མེ ལུག གི ཐབ ཅལ གོང ཕེལ ཁི ཆེན དང ནི ལུང དང ཨོལ སུག ནིཇིག སར བ ས གནི དང ཐག ཉེ སར ཕ ནི ཆེ བེ གོ ནི བེ ཆུ ཤ ཇིར རྐན དེ དང ཡོད ད ཆ ཅང ཇི དེ ནི ཅ ལུག ཅུལ གིམ ཁོབ ཇ ཆ བ ཇ ཅ ན བག མེ ལུག ཐ ཁྲམ ཁོན དུ ཤི ནི གོང ཐབ ཅི ཡོད ལོར ང ཚན ཅེན ཆན གུལ ཅུང ཨ བི ཛག ན ནང ནི ཁུང སར ཡ མང ཇི ཅ གུན ཛག ཅུན ཤི ཁ ཆེ རག དུང གི ཁང ཅི ལོ ཉི ཏུང སོར ང ལུར ལེབ ཁབ རང་རྒྱ ཅིན ཇིར་དོ མན་བི ནི་ཁུང ཁོ་ཆུ ཤེ་བི གཞ་ཆུན ད་ཏི མང་ཅི ཐུག དབ་ཁ ཅིག པར་རུ ཤ་ཅ དང བགམི ནིར་ཅིན ཁོ་ཆུ ནི པར ཇེན་ཐལ ངང ཆེར དང ནི ཀྲུང གུ ནན་བི དང རབ ཅན ལ ནིར་ཅི མང་ཅི ཏན པོ ཤིང དང གི ཤི ཏན ཡོ དེ
5: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཨ ད ང ཡུ ཚི ཡབ ད ཉིན ཅི ཤེ ཏུ ཇེ སེ ཤི ཆེབ ཁང གི ཙོང ལི ལི ཆིང གི པེ ཅིན མམ ཚོ ཁང ཤེ མུར ཀྲུང གུ ཚམ ཅི ཕེ པི ཝུ ཚི པེ ཁ ཚ ཏན ཅི ཙོང ལི ཨ ལི པོ ཧུ དང ཇ ཆན ཝ ཟ ལི ཆིང གི ཉི ཡི ལོ ཁེ རང ཀྲུང གུ དང ཝུ ཚི པེ ཁ ཚ ཏན ཅི ཐོ རམ ཝར ཅིན ཀྲུང དམ སབ ཅིན ཆུང ཤི ནེ ཤོག ཉི པུ ཇ ཅིན ཤ མེ པ དང སབ དང དན ཏིག དབ ཤིན ཡོ ཀྲུང གུ ཤོག ཅི ཝུ ཚི པེ ཁ ཚ ཏན ཤོག དང ལྷན ད རྒྱ ཁབ ཉི པུ ཚོ དག གི ཐབ ཤི ཅིན ཧེ ཚ ལ ཚ ཤུང ཤི ནེ ཤབ སི ཐ ཕན ཚི ཡི ཤི དན ད དང ཨ དང ཕན ཚི ན རྒྱབ ཆུར དན པོ ཤི པ ཉོ ཚོང མན ཤོག དང ཉི ཅེ ཐོང ཁོང ཕན ཚི ན རྒྱ ཐ མཆེ་རིག་ནེ པེ་རི་སུ་ ཉིམ་པ་ཉམ་ལི་དང་སབ་ཏ་ཏོང་ཅི་ཤི་དེ ཀྲུང་གུ་དང་ཝུ་ཚི་པེ་ཁ་ཚི་ཏན་ཅི་ལེགས་ཤིང་ཐན་ཚོ་པིན་ཚིག་ཅུང་ལ་གན་དེ་ཏོང་བར ཇམ་ཅི་དེ་བི་མང་ཐོ་པ་ཤིན་དོ་ཡོ མང་ཧི་ཨ་ཅི་ཤི་དེ་བ་ཉོག་ཟང་ཧ་ཅང་ཤི་བི ཤུག་ཉི་པེ་ཤུག་མང་ཨ་རོགལི་དམ་སབ་ཤི་པ་དང ཀོ་ལ་ཤུ་ཅིང་གུ་ཆིམ་བོ་ཟི་དོན་ཆུ་ཧར་ཏག་ཤི་ནེ ཨ་ཅི་ཤི་ཨ་དྲིག་ལམ་དེ་བི་ཏང་ཟག་ལིང་ཐན་ཅི་ཤོག་སི་གོང་ཕེན་ཇོ་ཅི་ར་གན་དེ་ཏོང་གི་ཤ་སོང་པ་ཟ ཨ་ལི་པོ་ཕུ་ཡི་ ཝུ་ཚི་པེ་ཁ་ཚི་ཏན་ཤོག་ཅི་ཀྲུང་གུ་ཤི་ཁ་ཚ་ཏོན་ལ་རྒྱབ་ཆུར་ཐ་ཤིག་ཏ་ཤི་ཅི་ཡོ ཀྲུང་གུ་ཤོག་དང་ཐོར་མོ་ར་ཅི་ཡན་ཇོ་ང་སབ་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་ཨ་ཅི་སི་ལམ་ཤིག་ཉམ་ཅན་ནང་ཧར་ཏག་ཤིག་པ ཧ་ཝན་ཟུར་ཉོ་ཚོང་དང་མ་ཤེར་མི་ཆབ་ཁོང་ཅི་ཉམ་ལེ་ཤ་ཚ་ཐོར་ཏོང་ཨ Shogamang Tanjura Zhangdegla Hinun Jokpa Zishide. Uzbekistan Tang Zhongku Shokjin Jiwa Gongpe Dewi Lekpa Yongjir Gendih Tongdu Yu Jason Baja. Uzhen Lun Zhata Nang Shigyo.
4: Dekali Kongni Pepe Ni Cili, Dang Awi Tsev Danyin Jibshe Jure, Jasi Chichib Gangga Zongli Li Changgi, Beijing Mamang Tsokgangje Mura Zhongkuren Tsamzhi Pepe, Ari Jie Tsokje Jui Tsokdo Pe Jima, Dan Siji Tang Jata Nang Yude. Li Changgi, Dalu Dani Bada Zhuxi Xi Jinping Tang Zongtong Trumpu Wada Xeper Juni, Zhongguo Tang Arim Jibi Gongpe Tali Tabji Je Chetun Zay Yude. Zhongki Ara Tang Lan De, Jekim Nipu Sobdak Tamung Nizin Gai Chin Tungchub Xeba Tang. Gaichia Khuri Tang Zhong Tamsab Xeba, Nginir Nyamdi Je Chimji Ngarui Mangwa Topar Xeba. Jekim Nipu Mamung La Panba Ngarui Mangwa Chumbab Ju Xini, Zamlung La Khtankil Rangjin Tang Zhangni Nundu Yude. Ari Zhongguo Tang Shuk Chigdab Chuti, Gaichia Khuri Mangzim Xeba Li Kaktata Malangwa Tang, Nipan Nyam Li Mangzim Pewa Li Sulpa Marjigba. Ftan Lang Tang, Ngohu Tabi Zhongguo Tang Ari Huamjun Nyocong Jebar Shong Shong Shaji Rewa Yude. Taiwan Jena Tu Na, Zhongguo Tibi Kepan Tang Rewa Yubi, Zhongguo Tang Arim Jebi Chola Ugal Machukbi Gmartik Tang Po Diyan. Ari Jai Tsukji, Zhongguo Tang Arim Zachuk Nyam Li Jenebu Chimu Tukni, Zhongguo Tang Rewa Yubi Gnaidun Talag Zamning Ngang Shtartang Zanba Tang Tukchul Shidi, Zhongguo Tang Arim Jewa Ftan Lang Tang Shchun Chola. Jimtil rungwi gongpe tabichilir gimtsin dambi ni paan dungpil shaji rewa yu jikson yudu. Wuchin long jebchanang shik yudu.
5: Daka le konepe ne cila. Jayun mamang ti tsog jenliyun lankanga ayun zhang zhaw le ji ci abdan nin Beijing da. Ari a jay tsog je zhi tsog do bi zhi mi ti ma tsog bi dan si ji ba dang jachanang yu. Zhaw le ji. Zhongku dang arin jiwa dan lang dang chun cha. Jintil rungwi gongpe shiwa de. Jekabanipu mamangjian tamung kempan tang, jesi shisokje yongcheba lirgigdang tanyo. Nanang ne zong, Jekabanipu zodakga tabsi neche ok, Zhongguo tang arinjiwa siyong ne dambu xiongyo. Zhongki aritang lanta Jekabanipu zodakga tamung nginzin gatsin doncho yakbo xiba tang, gatsha huri tang zhong damsab xiba, mantanbi shara dodam cunzin yakbo xiba, nginir nyamli jachepta bendo yo. Taiwan China to na Zhongguo Tibi Kempan Chu Ji Tiwa Di Yin Bi Zhongguo Dang Ari Ji Wi Chu Qi Gan Gang Xi Xi Ji Na Dun Xi Ren Dertin Ari Zhongguo Si Ke Za Dun La Zi Shong Ta Xi De Xi Wa Dang Taiwan China Dun La Zam Nan Ji Da Tang Zen Ba Dang Te Shu Xia Ji Ri Wa Yu Jie Song Yu Zhou Le Ji Zhongguo Jie Yong Mamang Ti Chu Ji Ari Ya Jie Chu Wa Ra Bi Ji Dam Sab Xi Ne Zhou Ong Dang Pan Sen Wa Ra Cham Zhi Nga Rui Ma Ta Ba Xian Du Yu Zhi Tsuk Dupi Dima Nambi Da Tang Tsamzhi Peba Di, Zhongguo Dang Ari Warn Jertik Dang Beji Dang, Jekab Nipu Chimzik Tsambi War Gatsha Huri Dang Zhong La Gendih Dongwaran Pantoyo. Ari Zhongguo Dang Zhongguo Gongpe La Dongi Dang Tambi Da Tang Zinbi Rewayo La, Ari Dima Ngharwe Mawa Zhongguo Tsamzhi Pebjira Gapsi Xi Jin Xie Song Yo.
4: Ndaka Likhoni Pebi Ni Cili, Nyechir Gansu Dang Jilin Ji Kekso Suri, Lur ngatsan jen chengul zhongawa lakhtar shengu cikbi che tu nak samjir yongzhig chongdan chongni. Sani degi lur ngatsan zhongawa in chengul zana lamagni peji jangmig caydang zonna lingan. Lakhtar tablamji lakh sanri lakhtang sabshi parili. Lur ngatsan zhongawa in gansu yi tanglub janji tunli malag zikbaadang. Canrik lobsu xiangqin topqin zikchun shim yuksa tongwa. Nirji xiangqin topqin zikchun shi barash gandih tongwa suwa shugub jirchig lamagni lingan gaychin dang. Shi tab gaichin, lirtag gaichimji gudribshi di, cancil topchir tungwa dung, zuli topchir tungwa, zungkung topchir tungwa, xiangqin deni topchir tungwa, mangzhi topchir tungwa bji ji shabchu lakhtar tangsab shaji dung, huanjur ngu tukni rinpur nirdan dung, zhengca ji tukni lingtan parno yungwa shaji inbari di. Zhongjir lu ringi nung, gansu yi yekibji huantun zuchin lirik cha tsukub zhi dung, chakchik rinbi tunli cha tsukub zhigto ji dung, Tanglip je zhengar deng tanba tigtabi chadan shanglin pe ji khichim deng ni nishtung samchil lorli gwe norlig deng ngu cal khangbri suq tunli chizuk chenbu je je tunzi ren deng rgur chakchik vje liyan san ji sunlin shua jin ba deng nirjig sarwi tuk nun bi shabchul chenbu je lakhtar shi ni gansu ye gluk hubei rhtung wa deng gansu ye luk jangshi rhtung bi nirjig sarwa pshir chelwi rulam nifchun je Almachin babjizjim yungkam shungshchung dung jirchung yuksa tungwa dung. Manu warchimsi ཁང དང སྟང ཅིག མི ལུང གོ ཞེན ཅིག ཁལ ཅེ ལེ ཆིག སྟོང ཅིག ཅབ ཅ ཅ ཅིག མ ཇོག ཉེབ ཅན ཡིན རྒྱལ ཁབ ཅེ ནབ ཅེ ཅེ ཇོང ཁམ དེན ཅིག སོང ཡུལམ ཐག ཅིག དབ ཅན ཅེ ཡིན པ རེད ལོ ང ཚན ཇོང ཨ བ ཡེ རང ཅེ ལིན ཅེ ཧོམ ཇོན ཕེ ཅེ དང སར ཏོལ ཁན དེ མང ཚུ དེ ཅེ སོག ཤོག རང ལ མང ནི ཚོ ནལ མང ཚལ ཁག ཉེ སམ ཁོ ཅིག ཤི དེ ཡེ བབ དང ཏེ ཉེ པེ སར ཐོན ཅེ ཉེ ཁན ཕེ ཅེ ཏོང བ དང ལང ཁུར ཐོན ལི དེ རིག ནི ཅ ཅིན ཉེ ཅིག སར ཤོག སར ཅེ

Rem zasang zivi sengen rupuna ba, dana terengir za tengge nirkese gunungur gizli tsendan namba tsunye namab shi tsar song le tsendi zomrug ba tang dunzin ba rui mahar jab tang, zomrung gen kirwa do tiriyin. Pshamni matatang ngan tsulik ngule tsendan jen tiga sen gunung, tang jimi royang nyamun jirkadang donin ngarang tsuyang chirin jil yung, trahi belag.

ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Sendo nama tsuwa, tsamdi libdi yu na tengde ngan tsu shiri kangchab se me le tsen, sendo psi. Shamla nama lingge tsu, zhongyang lungti ngin tsen jikab ni gungi, pyo ge telam to gudish yu bi, le tsen shenpa nama, sendo nama tsu.